tamu koko kami kumu, tamu koma kemaku kumu, tamu koma kami tote, tamu koma.